tetap Khadars Nem yang ke sorkar India. Dan mereka ni pun nyasu pasan dok nyasan pawan. Usnya wi yaga program ki jentia modern song. Nadoi pun nyasan pawan dok ipor prau jiwan kru insya ke selong station. Ni benta aku bor kasi kau cepat menit. Kau ipor prau jiwan. Lau em ga program interaction. Wa kong Magdalene Suntem kawa yemanta hewa utung sentu rene utung tep mewa interview yaka daga kong W yakai nai tewan penbuan I yaka program kirwai jentia modern song hepa praar pawan lau ipetanya cho iwa kumta kaya jentia modern song hadu ipor praso pausan Praso Pausan kru ini cakap Delhi Station, nai benta ka kubor ketian Hindi ke wakat samnit, kendi uji aduk kendi sepua, ia ka kubor ketian pereng. Kawan duk kendi sepua aduk kendi setainya ke spotlight. Nai tan duk kendi setainya duk cipau je wan, usnya api sasi sen ia ki jantia modern song nak kani ke station ke yong I. Nai duk cipau je duk cipau setainya usnya api ia ka program ki ruai pereng. Walaupun ku di ke station yong I hai por cipau setainya. Kita tu lagi program, kita pun kerek kerpang I, naik bentar yang pergi lock, kita up ikan ikan diong I, nado ini ipor step. Ipor rakyat menerus puah ini, ipor wan rakyat ini pergi ya ke program, kirwan yang cintia. Kini tu agak kasman ni cuai.

Terus itu ki arli kirwa ki yang thy will be done swear you able to human ibor kam jole ingo blai the poj kut yang ni program kirwa nem jentiang i ne ka step kenita ka akashwani jupai.

0: yei batai penche yei param kate ta ko man bai switi man renja hadin wada dap ko batai penche hai ta wei ni chat yi jing te ba bnya da ong wa ye phu yo na ka so bener i thop sa kan mo ko ba chis pa snem yong ka char suk mun sin kate ta yong ka snem ar hajar khat bi tanga la dui ta dan hi wa ye pan ap snya hai ta wa ka ni ka char suk mun sin ta i khu ble ya hi putu inam tri ko kan da che jar mu
1: talak rasnya pun tu ye kelam yang u chanbor khong jo u kelam hajorang ga phang ga chat su mesem ngai ya ki ab ga nir dio ri ya ki jing mun toy u kro ro ga ta te hey to u tip hi cha phang ga ni chat su mesem te tu le to iklam u dang plek thami ni ga step na ga ni ga station yong i ta he ni por nyao u je wan ra ni phi ya ga program i tip le ni u e to i morning information tergani tak kaya jing pentip UP ki lok ki up in ke diong i wa ha gini ki kejak sngi ka southwest monsoon dan ni ka leer ko ra yo slap upo ka cha gini ki thau yong i ha gini ki kejak sngi ha gini ki arle sngi nin de po ka ha gi than yang ke kerala wa gi bit wan ki than yang ka tamil nadu teman ha gini ki kejak sngi wan da po wan ga cha gini ki than yang i ha ko ye yo slap ye yo rab jor slap newa cu yo iman ke por dari ciri kejam yang ga sebenarnya so mentu kesengi hakan di station hakan di kejua yang i hakan di tau yang i hakan jain tia man ga kat kendi hado ar pauli degree nai tanda ye bu yo ye ga sengi we dom slap le empor por mudo melau slap le rau yo i hakan di kesengi mentu kesengi te gentui pi ki lok up i ni riong i yo ra bi ye ki stri yang pi yo lai u thut i kami jam ni we lai wan pi hewan hewan ipor kam jod lai khna gula skur yo sia pa bi ra ye gistri yang pio lai buje yo lai pio kujut teka le eran go man tu kosngi man ga go biang uri man semi kad wa speed de ni khlan yang le er mani kad wi kilometer ha ga chicken ta ta ki tu ta gi ben tip ki kwa e ben tip ipi ki wa be ni diong i na ga ni ga station ke yang i dan ini poran ni pesanin iya ke program ki ruai pereng dengan ke station hakawa u wan rai pi ki nang ruai ke per ke per iya ke krek ke pangi ke wito wa ke western music country music nak ni ke station yang i tak ni tak ke akashwani cuai

tu lah kini pula wan rai pi ya ke program kan live phone ini mentah kiri wajen tia. Kiu kau ichi mentah iye bi phone number not len dusan ar le ar san san. Tep tepan iye kau abi irwai kau abi pun absen apa le niu absen apa. Kau yoi pun temi pi nak ni ke station kiong i. Kau orang yang iye phone wan cak ni ke station i. Tan abi irwai dewi tuan senai irwai ibtu yu. Hapa darai aki. Okay.

0: kering tu dia. Nah, wis kelam je syakinya, bukan dia.
1: Hello.
2: Hello, baik.
1: Hello.
2: Bukan dia, okay.
1: Hello, request line. Hello, siapa ni?
0: Hello.
1: Oh, siapa ni?
0: Mandi sana.
1: Halo, siapa ni?
0: Ini.
1: Tuh, saya si orang miak di kelamu tu mantu. Wah, tip-tut ke lanjan. Tuh, ni bentar yang open temi di sur irwa yang yoki lalu irwa ibtu yu dasarang kenyah.

0: Da itu tu irwai ibas nyang sok nak cawat yang marah kecila irwai udah ibu tuju kam u rem. De biang iporo pengkut na yakni ka program yang iwa iporo jendap i nyau arpa menin. De kam pengkut moi pikilok na radio wa kani ka jo ka program. Jo wan ka capi hepon rusan pa menit lek no ha ka jan med ka sengi bibar hau chispa iwi poin wi megahertz FM ban.
1: Wajikni ke program di Yerapan Rakyat di ke Ministry Young Agriculture and Farmers Welfare ke Sorkar India. Ya apa ni ke program ke bubuk Nadine, kini to ke Akashwini Juwai.

0: Halo.
1: Halo, halo ma, ke request line?
0: Nga makro.
1: Oh, kuo, pedang saya bahaya pi makro, niki porch, ke porch, ke nika request line ni yong i, naga station ni yong i, ke akash ni juai. Hao makro. Ta, i juai,
0: i porch makro. Kuo of nyaba, ini ma asmi obere.
1: Ha.
0: Ma asje nyang ki.
1: Ha.
0: Umar, umar wandu obere.
1: Oh, siang suka.
0: Nete usam obesa.
1: Ha, ha, ha.
0: Nete... Gua gini gua cong dai do ini.
1: Aku boleh cibu.
0: Dia kata dang, dia macam ni cakar was leker nak ni.
1: Okey mata.
0: Dia kuat dang ni abrdio kata.
1: Abrdio. Aku boleh cibu man gigi pos gigi pos.
0: Dia pentem hukut noi disur.
1: Okey, ijing ruai ini mak aku api pentem.
0: Itu tu saya jadi merejawa.
1: Oh okey okey mak. Naga film fashion mak. Naga film fashion. Okay, ma to. Kublai chibon wada phone pi hagani ko por pentem no ini jing rwai marjawa wada chim no film fashion. Kublai chibon ma nang yai phone gi por ki por.
0: Ta ma kublai chibon.
1: Ta por lok hani ko por pentem ini jing rwai wada request do makro marjawa.

0: Ubangin ni mitai. Ubamo semen semen.
1: Oi pa, uni mitai yong natan ma, mto yong pi. Happen dub na pi bam tiang.
0: Me ham betai. Hawa kwa imsen o, ubam ba yo. Tang wa bang ikten per.
1: Oh, bang bang ste pa. Man yo ikjot wan dau seja. Uyo iko di kia upura, pendub na ikleng iblo wachini. Na yu musdang i chadi tu yong i, yo kwa ju kia men red man kuwi.
2: Ne ba upat ba da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: Tepat loh kita tahu ki arteri ki ruai ki was yang suk ki beri yau pentem cepi ki beri ruai nengat jo yang matrang io sumeri ruai nengkong we bertuju duci senuan we ruai waar ki dakti urim uyaip tenjo iya gani ke program yang ki ruai ki we to ye kanap rom lene ki ruai ki we to cepang kamariang ki we to hektin jaintia u pentem ni pisai ki arteri ki ruai nengat jo yang ma man bahal merir wai nang kong e pertuju natri yu tang pen bot sir wai waar inam ihok.
4: Dani por ini lat kamu de penjok gima wehe gima usin chau stang ini gele nem le kom bo thoi pertuju inam ade khamali kha champa le dem gongok ke dem ladok ke por ke rim ke waja phachwa kun tang yung thme ne ho tho inami pertuji phachwa yo itni tercha mane dep itni tercha yo iya pen kemen de yu tang yu bat di sur bari pertuji yang ni jirwai wojok penjok ke wehe usian ndok nende na tre yu tang

Tapi lok hak ni kepor, u pentemnya pihak ki artli kiruai ku doruai naga cua yang ma Leonard Shella iruai nengkong u ebertu yukam kepuri blai, penbot seiruai wa ar senyau serong.